Rabat bro. Kamu dari Surudu, pergi sokong sih kata nasib sudah dia lebih maya. Regular gue sih pasti kurang di. Tapi lu, pusing aja.